chogero chao tuo del kom mapat pat ikum mutiano kiludiro machalo onyo kom nangap kimukene mapurata mawi chogero kichavun chogero itinu ngeboch matiano kimadon tok nungeduka weng menubuman chogero ene dong lagam kao